0: Let's start your awesome day.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 7 pagi, Sobat K. Kembali kami hadirkan untuk kamu satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sekaligus pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kepala Dinsos PPA Jember Lingga Diputra mengatakan, berdasarkan evaluasi pusat data dan informasi Kemensos hingga Agustus 2026, masih terdapat sekitar 9.815 data penerima manfaat yang belum memenuhi kuota bantuan sosial di Jember, Sobat K. Dan selain Bansos, koordinasi juga membahas pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti tangan dan juga kaki palsu, Sobat K. Dan khususnya bagi penyandang disabilitas yang berprestasi di bidang olahraga termasuk atlet, Sobat K, ini Pemka juga membahas kebutuhan alat bantu khusus. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial sekaligus pemenuhan hak penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Jember dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Rabu 23 September 2026. Kepala Dinsos P3A Jember, Lingga Diputra, mengatakan berdasarkan evaluasi pusat data dan informasi Kemensos hingga Agustus 2026, masih terdapat sekitar 9.815 data penerima manfaat yang belum memenuhi kuota bantuan sosial di Jember. Pemkab Jember kemudian mengusulkan penambahan kuota. Pemkab berharap penambahan kuota tersebut bisa dilakukan sekaligus meski realisasinya tetap menyesuaikan kebijakan pembagian kuota secara nasional. Selain Bansos, koordinasi juga membahas pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas seperti tangan dan kaki palsu. Dari 49 usulan alat bantu yang diajukan Pemkab Jember, sebanyak 20 usulan telah masuk prioritas, sementara 29 usulan lainnya masih memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administrasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Khusus bagi penyandang disabilitas yang berprestasi di bidang olahraga, termasuk atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang berkiprah di tingkat internasional, Pemkab juga membahas kebutuhan alat bantu khusus.
5: Bulan 2013-an

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.
2: Sobat K, Pemkab Jember mulai menerapkan uji coba penataan pasar Tanjung pada hari Senin 28 September 2026. Kebijakan tersebut mencakup manajemen dan juga rekayasa lalu lintas serta pengaturan jam operasional bagi 1.527 pedagang yang terdaftar. Persiapan uji coba dibahas dalam rapat koordinasi Pemkab Jember bersama para pedagang pasar Tanjung di kantor Dinas Perhubungan Jember pada hari Rabu kemarin, 23 September, Sobat K. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan penataan yang dicapai sehari sebelumnya. Bupati Jember Gus Waid mengikuti rapat secara daring di tengah agenda lain dan ia menegaskan tetap memantau proses pembentukan satuan tugas atau satgas dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Salah satu hasil rapat koordinasi adalah membentuk satgas pasar Tanjung untuk mengawasi ketertiban selama masa uji coba. Satgas tersebut terdiri dari 8 perwakilan pedagang, 8 perwakilan warga sekitar, unsur pemerintah Kabupaten Jember, serta TNI Polri. Tim dibagi menjadi 2 shift untuk mendukung pengawasan di lapangan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember menyiapkan susunan tegas sekaligus standar operasional prosedur atau SOP bagi Satgas. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan kebijakan penataan dapat berjalan dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung, Sobat K. Dan perkembangan dari hasil evaluasi lapangan nantinya akan dilaporkan secara berkala kepada Bupati Jember. Dan penataan pasar Tanjung ini dilakukan setelah warga sekitar menyampaikan keluhan terkait kemacetan lalu lintas, tumpukan sampah, akses lingkungan, hingga persoalan kebersihan di sekitar pasar. Selain rekayasa lalu lintas, Sobat K, dan juga pengaturan jam operasional, ini Pemkab Jember juga menyiapkan perbaikan sistem drainase untuk mengantisipasi potensi genangan air. Gus Waid menegaskan penataan pasar Tanjung harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha pedagang. Uji coba MRLL dan operasional ini baru akan dilaksanakan pada hari Senin besok untuk pedagang di Jalan Samanhudi dan juga Jalan Untung Suropati. Ini waktu operasionalnya, Sobat K, dibagi menjadi 2 shift. Yang pertama di jam 10 malam hingga jam 1 dini hari. Lalu jam 1 dini hari hingga jam 5 pagi. Sementara pedagang di Jalan Wahidin terbagi menjadi 2 shift mulai jam 4 sore hingga jam 11 malam. Lalu di jam 11 malam hingga di jam 6 sore. Adapun pedagang di Jalan Pitaloka mendapatkan waktu operasional di jam 11 malam hingga jam 5 pagi. Pembagian waktu operasional ini disusun dengan menyesuaikan aktivitas perdagangan di masing-masing ruas jalan. Selama pelaksanaan, Pemkab Jember akan melakukan pantauan dan juga evaluasi, Sobat K, untuk melihat efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu disesuaikan.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Ah, siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemprov Jatim akan mengoptimalisasi dermaga pelabuhan Ketapang yang berada di lahan milik Pemprov Jatim. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. GM ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan proses pembangunan dermaga ponton menjadi dermaga MB5 masih berjalan. Dermaga tersebut nantinya akan menjadi penunjang bagi penyeberangan kendaraan besar. Alasannya, kapasitas dermaga akan meningkat dari 30 ton menjadi 50 ton. Targetnya, pembangunan dermaga tersebut bakal rampung sebelum Idul Fitri.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo menyatakan kesiapannya mendukung terbitnya Peraturan Bupati Perbup nomor 42 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Menurut Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui, Perbup tersebut merupakan langkah konkret dalam respon isu strategis daerah terkait tingginya angka pernikahan anak di Situbondo. Perlu penguatan sinergi lintas instansi dalam menekan angka perkawinan anak yang angkanya masih dinilai tinggi di Situbondo, meskipun trennya dari tahun ke tahun menurun. Polres Situbondo juga terus mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan setiap potensi tindak kejahatan atau kekerasan berbasis gender dan anak melalui layanan darurat call center Polri 110.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Botu membawa kabar. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Desa Beci Kota Batu berkontribusi sekitar 1 miliar rupiah per tahun terhadap PAD Jawa Timur. UPT tersebut saat ini memelihara 130 ekor sapi perah. Dari jumlah tersebut, 40 sapi merupakan sapi laktasi yang mampu menghasilkan sekitar 600 liter susu segar per hari. Susu tersebut dipasarkan secara komersial. Selain penjualan susu, pendapatan UPT juga berasal dari agrowisata ternak, penjualan benih rumput pakan, serta produk olahan seperti keju dan susu pasteurisasi. Pemprov Jatim berencana meningkatkan populasi sapi secara bertahap dari 130 menjadi 200 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat Game, mendekati akhir bulan biasanya ada aja gawai atau laptop kita tuh sudah mulai lemot, device gaming kita udah mulai minta di upgrade, ataupun kamu yang lagi cari perlengkapan buat konten Sobat G. Nah, daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke ITX City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya untuk anak-anak kuliahan, gamers, ataupun konten kreator sampai pecinta teknologi Sobat G. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada Sobat G. Kamera unik buat bikin konten? Ada juga. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, semuanya lengkap di sini. Dan nggak perlu khawatir lagi soal kualitas Sobat G, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini, jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun jauh lebih aman. Tapi tunggu dulu Sobat G, ada yang lebih seru, karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan voucher belanja Sobat G. Dan bayangin aja, niatnya cuma pengen upgrade device, malah pulangnya bisa bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi Sobat G, segera serbu ITX City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya silakan follow Instagram @itexcity. ITX City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K-K-K-K-K-Radio 102.3

Setelahnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Badan ini difokuskan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan secara preventif. Keputusan pembentukan BPGMN disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden serta diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Berbeda dengan lembaga sebelumnya, BPGMN akan dilengkapi anggaran memadai untuk fokus pencegahan karhutlah di 6 provinsi prioritas, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

0: Dan salah satu keputusan yang penting, terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, ya, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner. Jadi sekali lagi, ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan, evaluasi, bahkan kritik dari para ilmuwan. Oleh karena itu tadi salah satu poin pentingnya tadi adalah berdirinya Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN ini.
1: Bisa demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura nanti malam. Kami hadirkan saat lagi.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di Perspektif di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 8 pagi. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja melaksanakan kegiatan ataupun baru sampai kantor, Sobat K. Jangan lupa untuk sarapan dulu ataupun kamu yang ingin ngopi-ngopi dulu sebelum beraktivitas, boleh banget pastinya. Dan dalam Ki Perspektif banyak sekali informasi yang bakal kita hadirkan untuk kamu, Sobat K, hingga menjelang jam 12 siang nanti. Salah satunya mengenai Indonesia akhirnya, Sobat K, ini mengakhiri puasa medali. Kontingen merah putih membuka keran gold medal di Asian Games 2026, Sobat K. Emas pertama datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tim bergu putra secara dramatis sukses menjuarai dan juga menundukkan juara pertahan, yakni Cina, dengan skor 3-2 pada partai final pada hari Jumat tanggal 24 September waktu setempat, Sobat K. Tambahan emas tersebut langsung mendongkrak posisi Indonesia dalam klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Hingga tanggal 25 September pukul 5 pagi, Indonesia mengoleksi 1 emas, 4 perak, dan 15 perunggu dengan total 20 medali. Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia, Sobat K, di peringkat 16. Posisi tersebut melonjak dibandingkan sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 24 September, Indonesia masih terbenam di peringkat ke-23, Sobat K, dengan koleksi 13 medali, yakni 1 perak dan 12 perunggu. Dan emas bulu tangkis menjadi sorotan utama karena Indonesia memastikan kemenangan setelah Muhammad Zaki Ubaidillah alias Ubed menangkan partai kelima sekaligus penentuan atas Weng Hongyang dengan skor 23-21-21-13. Kemenangan 3-2 tersebut memastikan emas pertama Indonesia di Asian Games 2026. Mudah-mudahan nantinya, Sobat K, Indonesia terus menempatkan emas dalam Asian Games 2026 yang diselenggarakan di Aichi, Nagoya,

Tidak hanya atlet Indonesia yang berlaga dalam Asian Games Sobat Ki, Indonesia nanti malam akan bertemu dengan Singapura Sobat Ki di laga pertama, yang mana ini membuat kita menanti-nanti pertandingan ini Sobat Ki. Karena dalam FIFA Asian Cup ini 2026, Indonesia di awal pertandingan akan bertemu dengan Singapura di hari Jumat 25 September 2026. Dan pertandingan pertama tersebut Sobat Ki, ini di divisi 1 akan bertemu dengan Singapura, dan pertandingan ini mempertemukan kembali Indonesia dengan Singapura setelah kedua tim berjumpa di Piala AFF 2026 pada 7 Agustus lalu. Karena saat itu Indonesia dan Singapura bermain imbang, Indonesia sempat unggul melalui gol dari Ratnan Oratmangun sebelum Singapura menyamakan kedudukan lewat Ilhan Fandi. Dan hasil tersebut membuat Indonesia gagal melaju ke semifinal. Sedangkan Singapura berhasil melanjutkan perjalanan turnamen Sobat Ki di AFF. Dan kini kedua tim bertemu dengan ajang yang berbeda, yakni FIFA Asian Cup 2026 bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh di grup A Sobat Ki. Dan pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari Jumat jam 8 malam Sobat Ki ya. Mungkin untuk kamu yang sudah ada agenda untuk nobar Sobat Ki, pas banget untuk nobar menjelang weekend pastinya. Lalu Indonesia akan bertemu dengan Malaysia pada hari Senin 28 September di stadion yang sama di jam 7:30 malam. Dan Indonesia akan bertemu dengan Bangladesh di tanggal 1 Oktober 2026 di jam 7:30 malam Sobat Ki. Mudah-mudahan Indonesia akan lolos dan memberikan hasil yang maksimal dalam pertandingan FIFA Asian Cup 2026.

0: Masih di GE Perspektif di 102,9 FMG Radio. Kali ini ada kabar internasional Sobat GE mengenai delegasi Indonesia bersama sejumlah negara lainnya melakukan aksi walkout Sobat GE ya. Setelah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di Amerika Serikat. Para diplomat Indonesia terlihat bergegas meninggalkan tempat duduk mereka saat Netanyahu baru dipersilakannya ke mimbar. Tidak hanya Indonesia, sejumlah diplomat dari berbagai negara juga meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes terhadap Netanyahu atas kampanye genosidanya terhadap warga Palestina di Gaza. Aksi tersebut membuat suasana aula Majelis Umum PBB menjadi riuh. Banyaknya delegasi yang keluar bahkan menyebabkan antrian pintu di ruang sidang Sobat GE. Pimpinan sidang sempat mengetuk palu untuk meminta para delegasi menjaga ketertiban di tengah berlangsungnya aksi tersebut. Merespon aksi walkout, Netanyahu justru menyindir para delegasi yang meninggalkan ruangan sebelum dirinya mulai berpidato. Ia menyebut para delegasi yang walkout dengan sebutan pengecut Sobat GE. Yang mana aksi protes tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza dan kebijakannya di tepi barat Palestina. Pemerintah Israel membantah sejumlah tuduhan yang ditujukan kepadanya dan menyatakan operasi militernya dilakukan untuk menghadapi Hamas.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Krisis air bersih akibat musim kemarau panjang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah semakin meluas. Memasuki bulan ketiga, bencana kekeringan ini saat ini sudah berdampak pada 56 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Di Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, pemandangan warga antri membawa galon dan jerikan menjadi rutinitas harian demi mendapatkan air bersih. Sumur-sumur milik warga dan aliran sungai di sekitar desa sudah lama mengering dan tidak bisa diandalkan. Berdasarkan data dari BPBD Pati, tiga wilayah yang paling parah terdampak adalah di Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Puncak Wangi. Warga di wilayah-wilayah ini saat ini sangat bergantung pada pasokan air bersih kiriman. Ketika pasokan dari pemerintah belum tiba, warga terpaksa membeli air Rp80.000 untuk setiap 1.000 liter air. Dan BPBD Pati memastikan upaya penanggulangan terus dilakukan melalui distribusi bantuan air bersih secara berkala ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
1: Ini Mbak?
2: Kita 3 bulan.
1: 3 bulan ya?
2: Ya.
1: Biasanya terus kalau nggak ada air, beli atau nyari kemana?
2: Beli, tapi sekarang alhamdulillah dapat bantuan.
3: Alhamdulillah. Biasanya kalau beli sehari habis berapa?
2: Sehari ya 10.000, soalnya satu mobil 1.000 liter 80.000. Buat satu minggu.
1: Iuran sama warga?
2: Sendiri ya, sendiri kalau itu.
4: Ya, sampai hari ini kondisi kekeringan di wilayah kabupaten juga semakin luas. Sudah lebih dari 10 kecamatan terdampak dan bahkan kemarin desa di wilayah utara, tepatnya di Kecamatan Pusri, Desa Ngadel, itu sudah mulai kekurangan air. Untuk tambahan wilayah desa yang terdampak di wilayah Batangan itu ada Desa Pecangaan, Desa Klayu Siwalan dan Telogomojo yang juga sudah mulai merasakan kekurangan air.
0: Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Usai jeda untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia. Ada sebuah manufaktur perhiasan asal Sidoarjo yang terus membagikan karya dan inovasi. Ulasannya sesaat lagi.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio masih di Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti. Kali ini ada informasi mengenai prospek mengaktifkan kembali jalur rel kereta api bersejarah yang menghubungkan Kalisat Bondowoso hingga Panarukan kini mendapat angin segar dari pemerintah Kabupaten Jember, Sobat Kei. Langkah ini dipandang bukan sekedar menyambung kembali keterisolasian transportasi antar wilayah di wilayah kawasan Tapal Kuda, Sobat Kei, melainkan menjadi pendorong utama bagi kebangkitan ekonomi lokal dan sektor pariwisata daerah. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Gatot Triyono, pihaknya mendukung penuh terhadap wacana tersebut. Kehadiran jaringan kereta api lintas Jember, Bondowoso, dan juga Situbondo diyakini bakal memperlancar mobilitas warga sekaligus memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, Sobat Kei. Komitmen bersama disebut digodok dalam agenda koordinasi di Pendopo Bondowoso. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mempertemukan jajaran Pemda dari Jember, Bondowoso, dan juga Situbondo dengan perwakilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Kendati ketiga daerah memberikan lampu hijau, proses penghidupan kembali rute mati tersebut dipastikan membutuhkan persiapan matang serta studi kelayakan komprehensif. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Denny Michel Atlan, menerangkan bahwa pihak DJKA menyambut baik aspirasi publik terkait pengoperasian kembali jalur peninggalan masa kolonial Belanda tersebut. Namun penyesuaian fungsi teknis menjadi fokus utama, Sobat Kei. Ia juga mengatakan masih harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap geometri tras, batas kecepatan operasi, hingga daya dukung beban rel. Mengingat proyek reaktivasi tergolong investasi infrastruktur bernilai besar, DJKA menegaskan bahwa penentuan anggaran maupun jadwal efek eksekusi fisik belum bisa ditetapkan sebelum seluruh dokumen perencanaan segera tuntas, Sobat Kei. Dan langkah terukur ini diambil guna memastikan jalur kereta api yang dibangun kembali dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

0: 102.9 K-Radio.
1: Mungkin di antara kamu ataupun keluarga kamu sobat ya, yang saat ini terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, karena laporan kasus tersebut beserta influenza di Kabupaten Jember mengalami peningkatan signifikan sepanjang pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kabupaten Jember merekam tren kenaikan terjadi secara merata di hampir seluruh kecamatan. Dalam kurun 4 pekan terakhir tercatat ada 348 kasus ISPA dan 21 kasus influenza. Angka tersebut didominasi oleh lonjakan penderita yang terdeteksi dalam 2 minggu kebelakang, Sobat K. Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit P2P Dinkes PPKB Jember Dr. Rita Wahyuningsih menyampaikan bahwa meski infeksi ini dapat menyerang semua usia, anak-anak di bawah balita menjadi kelompok yang paling banyak tertular. Ia menambahkan penularan virus maupun bakteri penyebab gangguan pernafasan ini berlangsung sangat cepat di area publik, terutama melalui percikan air liur saat menderita batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Merespon kondisi tersebut, Dinkes Jember menyiapkan strategi penanganan terpadu mulai dari pencegahan dini hingga penguatan layanan kesehatan dasar. Di sektor edukasi Sobat K, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kewaspadaan flu terus dikencarkan. Sementara di sektor medis, kesiapan puskesmas hingga rumah sakit disiagakan penuh. Sistem pelaporan berbasis digital juga dimaksimalkan untuk memantau pergerakan kasus secara real time. Warga juga diimbau untuk kembali disiplin memakai masker saat sakit, menerapkan etika batuk yang benar, dan rajin mencuci tangan guna memutus rantai penularan.
2: Say low.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Sejumlah pedagang pasar Tanjung Jember menolak rencana revitalisasi pasar senilai sekitar 250 miliar rupiah. Pedagang mengusulkan renovasi agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa harus dipindahkan dalam waktu lama. Pedagang Palawija Lantai 2 Pasar Tanjung, Abdul Qadir Jailani mengatakan, kekhawatiran utama pedagang adalah kehilangan penghasilan selama proses revitalisasi, sebab berdagang di Pasar Tanjung menjadi sumber penghidupan utama mereka. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid mengatakan, gagasan penataan hingga revitalisasi Pasar Tanjung juga muncul dari aspirasi pedagang. Namun pemerintah masih akan mengkaji apakah penanganan dilakukan melalui renovasi atau revitalisasi. Untuk saat ini, Pemkab Jember memprioritaskan penataan pasar dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Ketua KONI Kota Malang Joko menyampaikan pihaknya akan menyiapkan atlet berprestasi untuk mengikuti Porprov 2027 di Surabaya. Yang menyebut nantinya target medali emas akan sebanyak 222 dengan cabang olahraga baru yang diikuti diantaranya orado, mini soccer, trail run, dan drum band. Lebih lanjut pihaknya berharap dari target ini para atlet bisa termotivasi dan memberikan yang terbaik bagi nama Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, sebanyak 2.500 personil gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan dalam operasi Aman Mataraman Semeru 2026 untuk mengamankan rangkaian kegiatan pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang digelar di lapangan Lodur, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Karopes Polda Jatim, Kombes Pol Joni Iskandar mengatakan, seluruh personil diminta menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan langkah preventif, primitif, serta pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan pengamanan.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya menyusun Raperda Adminduk baru menggantikan Perda nomor 6 tahun 2019. Penyesuaian mengikuti dinamika pertumbuhan penduduk, perkembangan hukum nasional, dan mendorong integrasi layanan publik digital di Kota Surabaya. Irfan Wahyudrajat, Kepala Dispenduk Capil Kota Surabaya bilang, ada dua hal mendasar yang jadi fokus perubahan. Pertama, penyelesaian tidak kesesuaian data tempat tinggal faktual dan data hukum warga. Kedua, penyesuaian dinamika regulasi di tingkat pusat serta pesatnya pemanfaatan teknologi informasi. Dalam Raperda yang baru, Pemkot juga akan fokus penataan administrasi bagi warga yang tinggal di kos-kosan atau kontrakan untuk memberi kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kalau melihat cuaca di situs BMKG Sobat K, untuk cuaca di arah Jawa Timur, khususnya di hari Jumat ini, masih didominasi kondisi cerah Sobat K. Meski demikian, hujan ringan tetap berpeluang turun pada pagi hingga siang menuju sore di sejumlah wilayah. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berada di kisaran 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 25 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Memasuki malam hari cuaca umumnya cerah dengan potensi udara kabur Sobat G. Sementara pada dini hari kondisi diperkirakan cerah berawan dan beberapa wilayah berpeluang mengalami kabut atau asap. Tidak hanya daratan, kondisi perairan di Jawa Timur juga perlu diperhatikan Sobat K, karena secara umum cuaca di perairan Jawa Timur ini diperkirakan cerah berawan dengan angin dominasi bertiup dari arah timur hingga tenggara. Dan memang beberapa gelombang di kawasan daerah pesisir Sobat K, khususnya di mulai Bawean, Masalimbo, Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, Bangkalan, hingga ke Kepulauan Sapudi ini setinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kewaspadaan lebih tinggi juga diperkirakan di kawasan perairan selatan Sobat K, khususnya di wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan Malang, serta perairan di kawasan Blitar, Lumajang, dan juga Jember Sobat K. Dan masyarakat pesisir dan lain diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas di laut. Kondisi gelombang tinggi terutama di perairan selatan Jawa Timur perlu menjadi perhatian untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan pelayaran.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Headline pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andrew Meda Rizal. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendekatan presisi berbasis desa untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BRIN Arief Satria usai pertemuan bersama ilmuwan dan akademisi di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah masyarakat peduli api atau MPA. Pemerintah juga menyiapkan pendekatan berbasis teknologi mulai dari water injection, pompa di tingkat desa hingga bahan alternatif untuk pemadaman api. Presiden juga meminta BRIN untuk memperkuat deteksi dini dan pemantauan hotspot termasuk memperbarui teknologi berbasis kecerdasan buatan.
3: Hal yang menarik dalam pertemuan tadi bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api. Ya. Masyarakat peduli api, MPA, adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi.
2: Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Barat menutup rangkaian Rapimprov Kadin Jabar di Gedung Pakuan Kota Bandung pada Kamis malam. Rapimprov Kadin Jabar diharapkan bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan roda ekonomi di Tanah Pasundan. Penutupan rangkaian Rapimprov Kadin Jabar tahun 2026 dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, perwakilan Kadin Pusat dan seluruh anggota Kadin sekabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Tujuan diadakan Rapimprov Kadin Jabar ini untuk meningkatkan program-program Kadin Jabar yang bisa bermanfaat bagi para pelaku usaha kecil menengah atas atau UMKM. Selain itu juga Rapimprov Kadin Jabar ini diharapkan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Jabar dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan. Di usia Kadin Jabar ke-58 tahun ini diharapkan bisa terus berkarya dan juga bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan roda ekonomi di Tanah Pasundan.
4: Tentunya Rapimprov kali ini kami bersinergi dengan pemerintahan daerah, khususnya di Jawa Barat, bahwa program-program ke depan harus bisa berdampak pada dunia usaha khususnya yang ada di Jawa Barat. Nah, tentunya ada beberapa program yang mana bisa kita kolaborasikan antara pemerintah daerah ataupun Kadin Provinsi Jawa Barat dengan Kadin Kota Kabupaten yang ada di seluruh Jawa Barat.
2: Demikian Hedanus kali ini, pemirsa. Hedanus yang akan kembali hadir satu jam mendatang. Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda.
5: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
6: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Dan kalau kamu saat ini masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Di jam 10 ini sobat K ya, persiapan untuk sholat Jumat. Untuk kamu bagi para laki-laki pastinya. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk kami sudah mengabarkan di nomor WhatsApp Center Keradio 0811 378 1029. bahwasanya di hari Senin besok Sobat K, ini ada perubahan arus lalu lintas, yang mana uji coba rekayasa lalu lintas ini mengingat dari simpang 4 Pasar Tanjung menjadi ke arah Sultan Agung ini menjadi satu arah Sobat K ya. Dan mungkin untuk kamu yang sering melintas dari Jalan Gajah Mada Sultan Agung ke Jembatan Jompo bisa berbelok ke kanan, sekarang tidak bisa, di hari Senin nggak bisa Sobat K ya. Dan biasanya kalau dari arah Trunojoyo Pasar Tanjung yang tidak bisa belok ke kanan juga akhirnya sekarang bisa belok kanan menjadi satu arah Sobat K ya. Dan saat ini juga banyak sekali informasi mengenai penolakan terhadap relokasi yang terjadi di Pasar Tanjung Sobat K ya. Dan dikirim juga mengenai rekayasa lalu lintas, mungkin kamu sudah mendapatkan informasinya melalui media sosial. Dan dari informasi yang beredar Sobat K, bahwasanya di hari Senin besok di tanggal 28 September 2026 pukul 5 pagi mulai uji coba untuk rekayasa lalu lintas Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan mengarah dari Jalan Gajah Mada menuju ke Sultan Agung dari Jembatan Jompo, ini tidak bisa berbelok ke kanan ya, ke arah Jalan Samanhudi. Dan juga untuk Sobat K yang dari arah Trunojoyo melewati ke arah Johar Plaza untuk berbelok kiri, ini tidak bisa Sobat K, menuju ke Jalan Untung Seropati ya. Namun untuk kamu yang dari arah Trunojoyo dari simpang 4 Pasar Tanjung Sobat K, ini bisa berbelok kanan ke arah Samanhudi Sobat K ya. Jadi dari arah Jalan Samanhudi menuju ke Jalan Kahasidik ini tidak bisa Sobat K ya, mesti muter dulu karena sistemnya menjadi satu arah ya Sobat K. Jadi full Samanhudi ini menjadi satu arah, bukan dua arah lagi ya. Dan nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangannya Sobat K di hari Senin besok, dan juga bagaimana penolakan, aksi penolakannya, karena terlihat juga beberapa dari dari masyarakat atau pedagang sudah masang banner menolak untuk relokasi dari Pasar Tanjung Sobat K ya, karena mengingat bahwasanya revitalisasi dan juga renovasi di Pasar Tanjung ini mendapatkan anggaran kurang lebih 250 miliar rupiah. Silakan untuk kami ingin berkomentar perihal pembahasan kita Sobat K di 0811 378 1029.

Kali ini ada informasi mengenai penyelam TNI Angkatan Laut menemukan dan mengevakuasi 14 jenazah korban tenggelam KM Virgo Transport 8 dari ruang buritan lambung kanan kapal, Sobat K. Temuan tersebut merupakan bagian dari operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ke-12, Kamis 24 September. Selain penyelam TNI AL, operasi juga melibatkan penyelam dari Basarnas dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI. Sebanyak 14 jenazah ditemukan melalui 3 tahap penyelaman di ruang buritan lambung kanan kapal, Sobat K. Pada penyelaman tahap kedua, penyelam harus memecahkan kaca bagian buritan lambung kanan kapal untuk membuka akses menuju korban, Sobat K. Kemudian pada penyelaman tahap ketiga, 6 jenazah kembali ditemukan dan dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan dalam 3 tahap penyelaman tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dinas Penerangan Kormada 2 menyebut 3 dari 14 jenazah kemudian dievakuasi KRI Igusti Ngurah Rai 332. Jenazah selanjutnya diterbangkan menggunakan helikopter HS-1311 menuju Lanut Samsudinur Banjarmasin. Sementara 11 jenazah lainnya dibawa menggunakan KN SAR Pacitan untuk mendapat penanganan lebih lanjut sesuai prosedur. Dalam pencarian ini, Sobat K, ada sebanyak 45 prajurit TNI AL yang dilibatkan, terdiri dari 35 prajurit Satkompeda dan 10 prajurit Satkopaska Kormada 2, Sobat K. Dan mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya korban bisa ditemukan, Sobat K, dan bisa mengabarkan pihak keluarga yang ditinggalkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting. Oh.

0: Masih di Gaya Perspektif Sobat G, ada beberapa informasi perihal penemuan mayat Sobat G yang terjadi di Kabupaten Mokumoku, terutama di perairan Desa Lubuk Sanai, Bengkulu. Ternyata bukan bagian dari rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Jenazah tersebut ditemukan pertama kali oleh warga sekitar pada hari Kamis tanggal 24 September di jam 8 lepas 20 menit Sobat G. Temuan tersebut dilaporkan langsung ke pihak kepolisian. Kapolres Mokumoku AKBP Riki Krismawardana mengatakan bahwasanya mayat tersebut merupakan warga lokal Kabupaten Mokumoku. Setelah ditemukan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Mokumoku untuk diidentifikasi. Hasil diidentifikasi jenazah tersebut merupakan Enar Permana, 16 tahun, seorang pelajar asal Desa Ranah Karya, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mokumoku. Maksud kami Mokumoku Sobat G ya. Namun menurut kepolisian, penyebab kematian Enar masih dalam penyelidikan. Dan memang sebelumnya Basarnas Bengkulu juga menerima laporan penemuan mayat tanpa identitas di kawasan pesisir Sawang Bengkok, Desa Kayapu, Pulau Enggano. Pada hari Sabtu 12 September, jenazah dari Pulau Enggano tersebut dievakuasi menggunakan pesawat Susi Air dari Bandara Enggano menuju ke Bandara Fatmawati Soekarno-Hatta pada hari Senin 14 September. Jenazah tersebut didampingi dua petugas kepolisian untuk menjalani otopsi guna memastikan identitas serta penyebab kematian korban.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam terakhir di K-Perspektif Sobat K di jam 11 siang. Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja mendengarkan K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio. Kali ini ada informasi mengenai kasus penemuan lapas di Cibinong Sobat K, yang mana ada komentar dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi serta Pemasyarakatan Yusril Izra Mahendra mempersilakan media untuk meliput terkait temuan fasilitas mewah di kelas 2A Cibinong Jawa Barat. Yusril mengatakan keterbukaan diperlakukan untuk memastikan temuan ombudsman usai sidak di lapas tersebut. Ia mengatakan akan ada tindakan yang diambil jika temuan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong Sobat K. Ombudsman RI dalam temuannya menyebut ada beberapa tipe kamar di dalam klaster mewah yang ditemukan di lapas Cibinong, Pondok Raja, Kabupaten Bogor. Mereka menemukan saat melakukan sidak ke lapas tersebut. Di kawasan tersebut juga terdapat area parkir mobil mewah Sobat K. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, berdalih bangunan-bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen merupakan rumah dinas para pejabat di lapas kelas 2A Cibinong. Ia mengatakan, tim Kanwil di Jenpas Jawa Barat terus mendalami dinamika di lapas Cibinong setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada hari Rabu 23 September 2025 Sobat K. Dan saat ini dilakukan pengecekan oleh Menteri IMIPAS sidak ke lapas Cibinong Sobat K. Kita tunggu update-nya bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh kementerian. So I guess.

0: Sobat G, kali ini ada informasi mengenai kebakaran melanda di kawasan hutan petak 80A1 di Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur, Sobat G. Api membakar lahan seluas sekitar 1,5 hektar dan berhasil dipadamkan oleh petugas dalam waktu kurang lebih 1 jam. Kebakaran yang terjadi pada hari Kamis kemarin, api pertama kali diketahui oleh warga setelah terlihat membesar di kawasan hutan. Kasih Pemadam Kebakaran BPBD Jombang Samsul Bahri mengatakan warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Namun api justru semakin membesar sehingga warga melaporkan kejadian tersebut kepada Pos Damkar Ngoro. Setelah menerima laporan, petugas Pos Damkar Ngoro berkoordinasi dengan pimpinan dan sekitar pukul 2 siang Sobat K, 1 unit fire pumper truck, 1 unit supply truck, dan 1 unit Hilux dari Pusdalop diberangkatkan ke lokasi dan kurang lebih dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan Sobat K. Dan akibat kebakaran tersebut sekitar 1,5 hektar kawasan hutan petak 80A1 terdampak dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
1: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
0: Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan zuhur hari ini di hari Jumat 25 September 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 21 menit waktu Indonesia bagian Barat.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak memperpanjang kontrak 18 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Keputusan tersebut diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan para pegawai tersebut dinilai tidak disiplin dan kerap tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan, Muhammad Alwi, mengatakan para pegawai tersebut telah mendapat pembinaan dari pimpinan organisasi perangkat daerah masing-masing. Menurutnya, pembinaan yang diberikan kepada para pegawai tersebut dilakukan secara bertahap, baik secara lisan maupun melalui teguran tertulis. Namun pembinaan tersebut tidak diindahkan sehingga kontrak 18 P3K paruh waktu tidak diperpanjang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Asyar. Kota Semarang kini punya TPU Pancasila, lahan pemakaman seluas 8,2 hektar yang mengakomodasi 7 agama dan kepercayaan. TPU Pancasila di Gunung Pati ini diresmikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Lahan TPU berasal dari fasilitas sosial dan umum yang diserahkan Real Estate Indonesia atau REI Jawa Tengah dan pembangunannya dikembangkan bersama FKUB Kota Semarang. Agustina menambahkan TPU Pancasila menjadi wujud kebersamaan dan toleransi sekaligus ruang pemakaman yang terintegrasi dengan penghijauan.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan fasilitas mini LNG Liquefied Natural Gas Plant di Desa Sudu Kecamatan Gayam Bojonegoro ditargetkan beroperasi Maret 2027. LNG plant merupakan fasilitas industri skala kecil yang digunakan untuk mencairkan gas alam. General Manager PT TNMS Edi Muhammad Suheryadi saat groundbreaking kemarin bilang, pembangunan fasilitas tersebut menggunakan teknologi modern dengan tingkat kompleksitas tinggi dan nantinya LNG yang dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi sejumlah sektor mulai industri, perhotelan hingga kafe.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: 102,9 FM K Radio, demikian K Perspektif hari ini Sobat K di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah memberikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Saatnya saya Rosi Tromasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K di K Perspektif. Siang hari ini bareng lagi bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam ya. Tentu saja dengan informasi-informasi terhangat yang sudah terhimpun, nantinya akan kita bahas satu persatu di siang hingga malam nanti. Untuk kamu yang lagi beraktivitas di siang hari ini, memang sangat terik ya Sobat K, panas pol rasanya. Jadi yang melakukan aktivitas, apalagi yang pekerjaannya outdoor ya Sobat K, lebih banyak di luar ruangan, harus dijaga hidrasi tubuhnya Sobat K. Menggunakan sunscreen atau tabir surya itu sangat diperlukan, dan reapply ya Sobat K, di setiap beberapa jam sekali harus reapply. Kemudian banyak minum air putih, ini sangat penting sekali. Satu jam sekali itu yang paling normalnya ya, ya minimalnya satu jam sekali. Itu juga untuk membantu tubuh kamu bisa lebih terhidrasi. Karena kalau udah dehidrasi Sobat K, justru rasa haus ini berkurang. Bahkan gak haus sama sekali. Bahkan kayak gak berkeringat gitu. Dan tiba-tiba aja lemes, tidak sadarkan diri. Nah ternyata sudah kekurangan cairan, sudah dehidrasi. Jadi jangan sampai seperti itu ya Sobat K. Jangan nunggu haus buat minum. Kalau udah banyak beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya, walaupun full AC, tetap harus dijaga hidrasi tubuh kamu. Karena itu sangat penting sekali. Apalagi untuk saat ini musim kemarau masih terjadi di Kabupaten Jember. El Nino juga masih kuat ya Sobat K, sehingga dampaknya bagi tubuh kita juga terasa. Jadi harus dijaga kesehatannya. Boleh untuk berkabar, join di 102,9 dengan berbagi kabarnya seperti biasa di hari Jumat ini. Seperti apa Sobat K? Adakah info-info penting dan menarik lainnya? Silahkan langsung share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat, di 0811 378 1029. Let's go.

Dibuka dengan satu single dari Miley Cyrus dengan bass Persuade, menjadi lagu pembuka ya di K-Perspective siang hari ini biar lebih semangat juga. Lagu terbaru dari Miley Cyrus yang baru aja rilis juga di bulan September kemarin ya Sobat K. Dan ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa dinanti oleh fans dari Miley Cyrus. Kita tinggalkan dulu Bass Persuade dari Miley Cyrus dan kita akan bergeser informasinya di saluran WhatsApp Geredio. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan juga terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Tanjung ya Sobat K, yang dimana dari pihak Dishub kemudian juga dari LLAJ yaitu juga memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sering melakukan aktivitas di sekitar Pasar Tanjung, tepatnya di Jalan Samanhudi. Nah untuk saat ini akan diberlakukan perubahan arus lalu lintas ya Sobat K di Jalan Samanhudi per tanggal 28 September. Jadi Senin depan Sobat K, ini sudah mulai diberlakukan di Senin depan, tepatnya dari jam 5 pagi. Jadi untuk yang dari Jalan Gajah Mada ini langsung lurus menuju ke Jalan Sultan Agung ya. Saat ini tidak bisa belok. Sekarang nggak bisa belok ke arah Jalan Samanhudi. Jadi dari Jalan Gajah Mada lurus ke Jalan Sultan Agung. Jadi tidak diperkenankan belok ke kanan ke arah Jalan Samanhudi. Kemudian juga yang dari Jalan Diponegoro ya Sobat K. Nah ini yang dari Jalan Diponegoro ini dilarang belok kanan ke arah Jalan Trunojoyo. Kemudian seperti biasa Jalan Trunojoyo lurus aja sampai ke traffic light masuk ke Hos Cokro Aminoto. Nanti belok kanan ke Jalan Samanhudi ini masih diperbolehkan Sobat K. Nanti kan langsung tembus ke Jalan Sultan Agung ya. Tapi untuk sebaliknya ini sudah tidak diperkenankan. Terutama yang dari Jalan Gajah Mada ini biasanya. Biasanya kan biar cepat gitu ya masuk ke Pasar Tanjung. Dari Jalan Gajah Mada biar nggak terlalu muter gitu kan, belok ke Jalan Samanhudi. Sekarang nggak boleh Sobat K. Itu diberlakukan per tanggal 28 September mulai dari jam 5 pagi. Tentu saja dari pihak Dishub dan dari LLAJ ya akan terus untuk memantau dari perubahan arus lalu lintas tersebut dan nantinya juga akan dipasang rambu-rambu baru. Jadi masyarakat gak perlu khawatir dan gak perlu bingung. Tentunya terkait dengan perubahan ini pasti banyak juga ya yang dimana masyarakat masih agak bingung atau kagok muternya kemana. It's okay Sobat K, pasti ada petugas yang juga hadir di sana untuk memberikan informasi kepada pengendara yang mungkin saja bingung. Jadi gak perlu khawatir ya Sobat K. Nanti seperti apa mekanismenya pasti akan disampaikan juga oleh Pemkab Jember melalui Dishub dan juga dari LLAJ. Jadi tenang aja Sobat. Kita juga pasti pantau, K-Radio selalu memberikan informasi teraktual, update terkait dengan perubahan arus lalu lintas ini. Dan kita juga terus mengikuti ya perkembangannya seperti apa, karena kan evaluasinya ini seminggu sekali dari Dishub. Kemudian juga dari teman-teman LLAJ ini juga nanti akan memantau bagaimana perkembangannya, efektivitasnya selama seminggu sekali. Jadi kalau memang dirasa efektif, kemudian juga dirasa memang teratur dilakukan perubahan arus lalu lintas seperti ini, ya kemungkinan bisa aja continue ya Sobat K. Tapi kita masih terus melihat evaluasinya seperti apa. Jadi kalau ada mungkin Sobat K yang mengalami keluhan-keluhan saat adanya perubahan arus lalu lintas di perubahan Jalan Samanhudi ini, boleh juga untuk share laporan-laporannya ke WhatsApp K-Radio. Ini juga sebagai salah bentuk sarana aspirasi ya bagi Sobat K juga yang mengeluhkan mungkin seperti ini perubahannya, aku rasa seperti ini, mungkin Sobat K ada berpendapat seperti ini saat nanti ada perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Jadi boleh untuk mengirimkan laporan-laporan dari Sobat K juga. Nanti tentu saja laporannya akan kita tampung dan kita forward langsung ke pihak terkait. Ini juga salah bentuk dari aspirasi ya dari masyarakat agar bisa segera didengar oleh pihak pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perhubungan dan juga dari LLAJ.
Jadi kita pantau ya Sobat K. Jadi untuk Sobat K juga, kalau ada info-info penting, share aja ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Tulus, Teh Hijau, baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 2:30 sore. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Membuka kembali pintu pendidikan bagi anak-anak yang terhenti di tengah jalan yang tidak cukup hanya dengan mengajak mereka kembali belajar. Ada tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu memastikan mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Karena itu, peningkatan kompetensi tutor di pusat kegiatan belajar masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya menekan anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Jember. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi tutor PKBM dalam implementasi keterampilan vokasi sebagai upaya penuntasan anak tidak sekolah di Kabupaten Jember. Kegiatan diikuti puluhan tutor dari 29 PKBM. Dan ini menjadi ruang bagi para tutor untuk memperluas wawasan sekaligus bertukar pengalaman dalam mendampingi warga belajar. Pembelajaran di PKBM didorong agar tidak hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi juga memberikan bekal yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan yaitu Nurul Hafidz Yasin, karena menurutnya pendekatan tersebut penting karena anak yang tidak sekolah memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Ada yang membutuhkan penguatan akademik untuk kembali mengejar ketertinggalan, sementara sebagian lainnya membutuhkan keterampilan praktis yang lebih dekat dengan minat dan kehidupan mereka. Melalui keterampilan vokasi, proses belajar diharapkan menjadi lebih relevan sehingga warga belajar memiliki bekal untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, maupun membangun kemandirian. Di titik inilah tutor memegang peran penting. Tutor tidak hanya menuntut mampu menyampaikan materi, tetapi juga perlu memahami potensi, kondisi, serta kebutuhan setiap warga belajar yang mereka dampingi. Hafidz Yasin juga menyampaikan bahwa penguatan kemampuan tutor menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan pendidikan informal. PKBM dinilai memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang melanjutkan pendidikan formal. Penguatan kompetensi tersebut sekaligus diarahkan agar pendidikan PKBM tidak berhenti pada urusan ijazah saja. Warga belajar diharapkan memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi bekal menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan. Dan kita juga menginginkan ya Sobat K, pendidikan ini tidak soal memperoleh ijazah saja. Anak-anak juga harus mendapatkan bekal keterampilan yang dapat menjadi bagian dari masa depan mereka. Sehingga harapannya melalui PKBM ini bisa menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat, kemudian fleksibel, dan memberikan manfaat yang nyata.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mas Pong, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sandubari. Ratusan pedagang telah serah terima lapak pasar induk Banyuwangi. Penyerahan kunci dilakukan secara bertahap setelah proses revitalisasi pasar yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum rampung. Hingga hari Rabu 23 September kemarin, sebanyak 260 pedagang dari total 560 pedagang yang lolos verifikasi dan validasi tahap pertama telah resmi menerima lapak. Sementara 300 pedagang lainnya ditargetkan menyelesaikan serah terima dalam 2 hingga 3 hari berikutnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau langsung proses serah terima. Ipuk berkeliling mengecek bangunan pasar di sisi selatan dan utara, termasuk memastikan kelengkapan fasilitas yang tersedia.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Dwi Herman Susilo menegaskan, belum ada kasus influenza tipe A atau yang dikenal dengan super flu yang mulai mengalami lonjakan kasus di Indonesia. Dinas Kesehatan secara intensif melakukan pemantauan kasus tersebut berdasarkan laporan kasus influenza-like illness, mirip super flu yang dilaporkan secara mingguan oleh semua faskes di Kabupaten Situbondo. Dwi Herman menghimbau kembali kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker jika sakit atau di lingkungan yang padat atau berpolusi, berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menghindari kerumunan.
3: Baik kawan, selamat sore. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu meminta tambahan belanja sebesar 4,6 miliar rupiah dalam PAK 2026 digunakan secara merata, tidak hanya untuk kawasan perkotaan. Kebutuhan desa dan kelurahan diminta menjadi dasar dalam menentukan proyek pembangunan. Juru bicara fraksi Gerindra Febi Randria Ramadhani menegaskan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan dasar, bukan kegiatan administratif maupun seremonial. DPRD juga mengingatkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta kesiapan teknis setiap proyek. Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk kesehatan, pertanian modern, pemadam kebakaran, lingkungan hidup, dan infrastruktur di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Rumeda Rizal. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 10 korban KM Virgo Transport 8 di pencarian di hari ke-13. 5 korban yang telah ditemukan oleh tim penyelam dari dalam bangkai kapal dan 5 lainnya di perairan Kalimantan Tengah. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap 10 korban pada sorti pertama penyelaman di pencarian hari ke-13. 5 korban berhasil dievakuasi dari badan kapal yang kemudian dibawa menuju KN SAR Pacitan untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu, 5 jenazah lainnya ditemukan di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Total penemuan korban di hari ini menjadi 10 orang. Hingga saat ini masih ada 83 korban yang masih dalam status pencarian tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana menyampaikan rencana awal evakuasi para korban menggunakan helikopter, namun kondisi udara penuh asap dan sangat membahayakan penerbangan, evakuasi akhirnya dilakukan melalui jalur darat. Demikian Headline News kali ini pemirsa, Headline News selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang.
1: 2.9 K Radio. Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K, sudah di jam 3 sore ya, dan kita sekaligus bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah daerah atau Pemkab Jember mendesak Kementerian Sosial mempercepat penambahan kuota penerima bantuan sosial atau bansos. Di mana langkah ini diambil setelah data pusat data dan informasi atau pusdatin Kemensos mencatat kuota bansos di Jember masih belum optimal. Dengan celah kosong atau under kuota mencapai 9.815 penerima manfaat per Agustus 2026. Kepala Dinas Sosial dan P3A Jember, Lingga Diputra, menegaskan Pemkab menargetkan pengisian kuota tersebut bisa segera menembus batas minimal 80%. Tak ingin sekedar bertahap, Jember meminta eksekusi dilakukan serentak. Selain perburuan kuota bansos, Pemkab Jember memacu pemenuhan alokasi alat bantu disabilitas. Dari 49 usulan yang diajukan, baru 20 bantuan seperti tangan dan kaki palsu yang masuk daftar prioritas nasional. Sementara 29 usulan sisanya tertahan akibat masalah kelengkapan data administrasi yang kini tengah dipacu pemutakhirannya. Di mana upaya ini turut mendorong kebutuhan alat bantu berteknologi tinggi untuk atlet disabilitas internasional asal Kabupaten Jember. Lantaran kaki palsu khusus berbahan karbon terbentur anggaran dan spesifikasi tinggi, Kemensos merekomendasikan Pemkab Jember untuk turut menggalang dukungan lintas instansi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Terpisah dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyatakan bahwa Pemkab akan terus memutakhirkan data kemiskinan guna memastikan program bansos dan perlindungan masyarakat tepat sasaran. Dan ia menegaskan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSIN memadukan Regosek BPS, DTS Kemensos, dan P3KE menjadi satu-satunya acuan dari pemerintah. Pemutakhiran data ini secara faktual merupakan kewajiban daerah sesuai amanat Inpres nomor 8 tahun 2025. Ini juga masih akan terus dilakukan pemutakhiran data ya Sobat K, sebagaimana sebelumnya telah dilakukan oleh ASN dan juga mahasiswa pada DTSIN Desil 1 dan Desil 2, serta mengoptimalkan potensi SDM di wilayah yang dikelola oleh OPD terkait.

Satu single dari Alan Walker, Putri Aryani, dan Peter Elias dengan Who I Am baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Kita membahas terkait dengan fenomena El Nino yang terjadi tahun ini bukan sekedar El Nino biasa Sobat K. Dimana kondisinya yang sudah masuk kategori Super El Nino karena anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik naik sekitar 2,6 derajat Celcius dari suhu rata-ratanya. Fenomena tersebut sebagai salah satu El Nino dengan level anomali tertinggi dalam 100 sampai 150 tahun terakhir. Dari perakirawan Pos Meteorologi Bandara Noto Hadinegoro BMKG Banyuwangi, Hukamanur Akmal menjelaskan, istilah Super El Nino digunakan ketika anomali suhu permukaan laut di Pasifik naik melebihi 2 derajat Celcius di atas suhu rata-rata. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap pola musim di Jember. Hukama menyebut anomali El Nino tahun ini ternyata lebih tinggi dibandingkan perkiraan pada awal tahun, yang akibatnya periode kemarau menjadi lebih panjang dan peralihan menuju musim berikutnya ikut tergeser. Meski demikian, kondisi panas yang dirasakan masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh suhu udara yang lebih tinggi. Suhu maksimum saat kemarau umumnya berada di kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius. Rasa panas yang lebih menyengat juga dipengaruhi oleh kelembapan udara. Jadi kalau panasnya, ini sebenarnya nggak terlalu ya sobat. Tapi kalau sudah musim pancaroba, ini bisa lebih panas. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Hukama Nur Akmal. Dan ia juga melanjutkan, kini puncak El Nino diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Setelah itu kondisinya berangsur menurun hingga awal tahun. Sementara awal musim hujan atau pancaroba diperkirakan mengalami kemunduran sekitar 20 hari dengan perkiraan memasuki akhir Oktober. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada mengantisipasi dampak Super El Nino, salah satunya dengan menghemat penggunaan air karena kemarau yang lebih panjang dapat meningkat kebutuhan sekaligus mengurangi ketersediaan air. Akmal juga mengimbau agar warga mewaspadai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran termasuk pembakaran sampah. Selain itu, perubahan suhu dan kondisi panas ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan sehingga masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh dan terus memantau perkembangan cuaca serta perubahan iklim. Apalagi sekarang di Kabupaten Jember sudah beberapa kali terjadi karhutla. Jadi harus lebih waspada ya Sobat Kei. Thank you.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif bareng dengan Rafiana. Sudah di jam 3:30 sore ya, dan nampaknya sudah mulai terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Boleh untuk bantu kabarkan Sobat K di sore hari ini yang ada di perjalanan, share aja ke saluran WhatsApp K Radio ya di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, di mana tingginya angka kecelakaan lalu lintas turut mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember memperkuat edukasi keselamatan berkendara kepada mahasiswa. Berdasarkan data Satlantas Polres Jember, sebanyak Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 1.144 kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 185 orang meninggal dunia. Menyikapi kondisi tersebut, FEB UNED bersama Polres Jember dan salah satu produsen kendaraan bermotor menggelar edukasi Kongko Safety Riding pada Jumat hari ini, di mana kegiatan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman berkendara aman, termasuk pentingnya disiplin menggunakan 5 perlengkapan utama, yaitu helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu. Mahasiswa juga diingatkan untuk menjaga fokus serta memastikan kondisi fisik tetap prima saat berkendara. Kebiasaan begadang dan kurang sehat dapat mengurangi konsentrasi sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Dari Dekan FEB UNED, Isti Fadah mengatakan, edukasi safety riding ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga keselamatan berkendara, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman. Dari pihak fakultas menargetkan upaya tersebut dapat menekan angka kecelakaan di kawasan kampus hingga mencapai zero accident. Melalui pembekalan ini, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi duta keselamatan berkendara dengan menerapkan sekaligus menyebarluaskan budaya berkendara aman di lingkungan masyarakat. Kita sangat paham dan tahu sekali untuk kasus kecelakaan di Kabupaten Jember ini masih cukup banyak ya, apalagi kalau di wilayah lingkar kampus yang emang hampir setiap hari ada kasus laka, entah itu tersenggol, jatuh sendiri, tertabrak, dan lain sebagainya, dari luka ringan sampai luka yang cukup parah. Sehingga dari sini kita harapannya adanya edukasi dari pihak Satlantas, yang dimana edukasi ini sangat penting terutama bagi mahasiswa yang trafiknya setiap hari itu sangat padat di wilayah lingkar kampus, bisa lebih paham penggunaan helm, kemudian juga tadi instrumen-instrumennya ya Sobat K, seperti kaos tangan, jaket, sepatu, badan juga harus prima dan juga didukung kendaraan yang prima juga. Selain diri kita prima, dari kendaraan juga harus prima Sobat K. Entah itu dilihat dari pengereman, dari mesinnya, olinya apa perlu diganti, dari lampunya, ini juga harus penting sekali dicek ya Sobat K secara rutin. Jadi berkendara dalam kondisi yang aman dan tentu nyaman. Ini untuk kepentingan kita semua.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, hit music, hot news.
5: Masih di Key Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat Key di sore hari ini. Berkaitan dengan imbauan yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Jember dan juga dari pihak kampus ya Sobat Key, di mana kasus kecelakaan di wilayah lingkar kampus ini kan masih cukup tinggi. Sehingga dari beberapa civitas akademi ini juga mendukung adanya imbauan kepada mahasiswa terutama dalam berkendara, karena itu sangat penting sekali sobat. Dan nampaknya juga

Iya, sobat kiblat atau spion atau lampunya tidak menyala. Nah, itu kan juga sebagai hal yang perlu ditertibkan juga. Sehingga dengan adanya razia rutin ini bisa mendukung lebih banyak pengendara yang tertib berlalu lintas. Ini semoga saja dari imbauan yang telah dilaksanakan oleh pihak Satlantas kepada mahasiswa UNED ya, sobat K, kemarin. Oh, hari ini, sobat. Hari ini. Ini membuahkan hasil, tentu saja ini menjadi bentuk kehati-hatian dan antisipasi bagi kita semua Sobat K. Nah, berkaitan dengan kasus kecelakaan di Kabupaten Jember ini yang masih cukup tinggi ya, terutama di jalan raya, di padat traffic, di jam-jam sibuk, apalagi dari jam 6:30 sampai dengan jam 9 ya biasanya kalau pagi. Kemudian kalau sore jam 4 sampai dengan jam 5 sore itu biasanya ramai padat banget. Jadi hati-hati selalu. Seperti yang hari ini jam 15:56 udah hampir di jam 4 dan sudah terlihat juga peningkatan volume kendaraan di beberapa ruas jalan, salah satunya di Jalan Danau Toba, di wilayah lingkar kampus Jalan Mastrip juga kelihatan padat banget tadi Sobat K, karena udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas pulang kerja atau yang mau mengawali aktivitas di sore hari ini. Jadi hati-hati selalu, bantu buat kabarkan juga ya kondisi traffic di sore hari ini seperti apa. Kirimkan aja ke saluran WhatsApp Kedidio di 0811 378 1029.

0: menyatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa total 30 saksi dan 4 orang ahli, serta melakukan gelar perkara di Mabes Polri pada Kamis kemarin. Hingga forum menyepakati penetapan Bupati Goa, Siti Husnia Telenrang, sebagai tersangka, pemirsa. Kasus dugaan korupsi yang menjerat Husnia ini, pemirsa, berkaitan dengan dugaan pemerasan, pungutan liar, dan juga gratifikasi yang berlangsung berulang kali dalam proses pengurusan perizinan 4 proyek pada periode tahun 2025 hingga 2026. Pada 21 September lalu, tim gabungan dari Kortas Tipikor Polri bersama personel Dinas Krimum Polda Sulsel dan Polresta Goa menggeledah rumah jabatan dan kantor Bupati Goa. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG di Kabupaten Goa. Kortas Tipikor Polri juga menjerat Husnia dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan pasal TPPU.
1: Terhadap saudari HT, penyidik menerapkan persangkaan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 B besar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C dan pasal 126 KUHP Nasional. Tim penyidik juga menerapkan pasal 607 ayat 1 huruf A KUHP Nasional terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.
0: Demikian headline news saat ini, pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri K-K-K Radio 102.9.

Satu single dari Ardito featuring dengan Pika Iskandar, Dosa Terindah, baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Baru aja membahas terkait dengan lalu lintas tadi ya Sobat K. Kita bahas terkait dengan bagaimana untuk bisa meningkatkan kesadaran, terutama bagi masyarakat yang tertib berlalu lintas. Nah, memang ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak Satlantas ya. Dari salah satunya saran yang disampaikan oleh Sobat Yuke, bahwa dengan dilakukannya razia rutin, terutama di wilayah-wilayah yang memang selalu menjadi tempat yang cukup padat atau crowded dan traffic tinggi. Karena kan biasanya ada beberapa wilayah ini yang masuk dalam kategori wilayah yang padat, kemudian juga wilayah-wilayah yang rawan laka. Nah, ini harus memang dilakukan razia rutin agar masyarakat juga lebih tahu dan lebih paham terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan saat berkendara, karena itu sangat penting sekali. Nah, baru aja dibahas masalah lalu lintas, dari Sobat juga nampaknya memberikan update-nya kembali ya Sobat Kei. Ini terkait dengan kendaraan juga untuk pengendara yang masih berada di bawah umur atau di bawah 18 tahun ya Sobat Kei. Kita sering kali lihat juga, terutama di wilayah lingkar kampus nih, banyak anak-anak bahkan SMP, seragamnya itu SMP juga Sobat, yang sudah mengendarai sepeda motor. Entah itu nanti dititipin di luar sekolah atau seperti apa. Nah, ini kan seharusnya memang tidak diperkenankan ya Sobat K. Begitupun dengan SMA, banyak sekali memang anak-anak sekolah SMA ini yang sudah membawa motor. Tetapi memang yang sudah berusia 18 tahun itu kan memang sudah diperbolehkan ya Sobat untuk membawa motor, asalkan punya surat mengemudi atau SIM, dan ada hal lain yang perlu untuk disampaikan atau digunakan saat berkendara. Itu sangat penting sekali. Tapi untuk anak-anak SMA ini yang masih di bawah 17 tahun seharusnya tidak diperkenankan, apalagi kalau sampai bonceng 2, bonceng 3, maaf bonceng 2 masih gak apa-apa ya. Yang bonceng 3 ini, pagi-pagi aku sering sekali Sobat Kei lihat bahkan sampai gonceng 3, gak pakai helm, yang pakai helm cuma pengendaranya aja. Nah, ada biasanya yang digonceng itu pakai helm, tapi helmnya dibawa, nggak dipakai di kepala, cuma dibawa aja, atau biasanya cuma ditaruh di samping gitu ya. Nah, ini kan percuma aja Sobat Kei. Karena helm ini sangat penting, instrumen terpenting justru untuk pengendara roda 2. Helm, kemudian juga gunakan jaket, gunakan sarung tangan, sepatu, itu sebagai pelindung pada diri kamu sendiri Sobat K. Itu kelengkapan ya untuk berkendara. Apalagi kendaraan itu juga harus lengkap, entah itu dari spionnya, kemudian juga lampunya berfungsi, dan juga plat dari nomor tersebut harus dipasang. Jadi itu sangat penting sekali Sobat K. Edukasi-edukasi demikian itu harus rutin dilakukan, terutama juga pada sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMA. Sosialisasi seperti ini juga harus rutin dilakukan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi usia-usia dari TK sampai SMA ini kan banyak yang masih berada di bawah umur. Jadi memang perlu adanya kewaspadaan, antisipasi, terutama dari pihak sekolah, orang tua, ini juga harus bisa untuk memberikan edukasi pada anak-anaknya. Jadi kalau rutin dilakukan razia, kayaknya nggak bakal berani ya untuk melanggar lalu lintas seperti itu. Harapannya seperti itu ya, untuk dari pihak Satlantas bisa memberikan edukasi secara rutin, entah itu di wilayah kampus, kemudian di sekolah-sekolah, terutama di SMA, SMP, kemudian juga di beberapa kawasan yang padat. Ini juga sangat penting sekali untuk rutin diberlakukan razia agar mengurangi tingkat laka pada jam-jam sibuk. Karena dari data yang disampaikan oleh Satlantas Polres Jember, laka pada jam-jam sibuk ini atau di peak hour masih sangat tinggi.

Sobat kayak ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten, ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya, lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli, ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. Why not?

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track. Come here, baby.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Eri Ali Davi membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan sekitar 186 miliar rupiah tahun ini untuk memperbaiki gedung sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMP. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan tercatat ada 1.531 gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut dinilai mendesak karena dapat mengganggu efektivitas pembelajaran sekaligus mengancam keselamatan siswa dan guru. Tahun ini, revitalisasi menyasar 258 sekolah terdiri dari 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan. Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru termasuk peluang pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu.
2: Selanjutnya saya Yolo Octavia dari City Gar FM Malang membawa kabar. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kota Malang telah memberikan beberapa catatan pada rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 Pemkot Malang. Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Leli Teresiawati, menjelaskan optimalisasi pendapatan daerah masih menghadapi beberapa persoalan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan SDM untuk mendukung pemungutan dan pengawasan pajak. Menurutnya, potensi penerimaan pajak daerah masih bisa ditingkatkan. Pihaknya meminta Pemkot Malang untuk memprioritaskan pemenuhan SDM serta pembaruan data objek pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Magetan mencatat masih ada ribuan rumah tidak layak huni RTLH di wilayahnya. Bahkan jumlah itu merupakan data yang tercatat pada periode bulan Desember tahun 2025, sedangkan tahun 2026 masih dalam proses perhitungan. Kabid Perumahan Disperkim Magetan Teguh Adi Wiono mengatakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 telah mengalokasikan 2,16 miliar rupiah untuk melakukan penanganan dengan 108 unit RTLH. Sementara pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, Dinas Perkim Kabupaten Magetan menyodorkan tambahan anggaran senilai 1,62 miliar rupiah untuk menuntaskan 81 RTLH.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta ASN lebih banyak turun dan berkantor di Balai RW, bukan hanya menunggu warga datang ke kantor mengurus administrasi kependudukan. Kata Eri, persoalan warga di tingkat kampung jauh lebih luas, mulai data penerima bantuan yang keliru, stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, sampai masalah kemiskinan. ASN yang berkantor di Balai RW diantaranya bisa DPR KPP, Bina Marga, Koperasi, dan Dinas Sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Satu 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Kembali di 102,9 Keredio Sobat KI, masih barengan dengan Raffiana di sore hari ini terkait dengan laporan dari Sobat KI ya, yang ada di wilayah Jalan Semanggi. Tadi sempat di-share di grup WhatsApp Info Seputar Jember bahwa ada ceceran oli sehingga dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan pengendara. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan ke pihak damkar ya Sobat KI di sore hari ini, dan nampaknya ceceran oli tersebut sudah tidak terlihat dan sudah dibersihkan juga, sehingga untuk pengendara lalu lintas yang ada di Semanggi tetap bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman. Dan hati-hati selalu ya Sobat KI di sore hari ini. Bantu untuk pantau dan kabarkan kondisinya seperti apa Sobat KI, boleh share ke WhatsApp KI Radio ya di 0811 378 1029. Kami pastikan laporan-laporan dari Sobat dan kita pantau secepatnya agar Sobat KI juga merasakan perbaikan dengan cepat, ataupun laporan dari Sobat KI segera tertangani. Jadi laporkan aja ke WhatsApp KI Radio, gak apa-apa ya Sobat KI. Nanti kita akan tampung dan kita forward ke instansi terkait. Apapun itu, entah itu dari fasilitas publik yang perlu adanya pembenahan secepatnya, ataupun seperti laporan barusan ya, ceceran oli, atau ada traffic light yang mati, PJU yang mati, atau ada hal-hal lain yang dimana itu untuk kebutuhan publik. Jadi sangat disarankan untuk Sobat KI bisa melaporkan ke saluran WhatsApp agar semoga dari sini KI Radio bisa membantu Sobat KI juga ya dalam pelaporan hal-hal yang darurat. Terima kasih untuk update-nya dari Damkar Jember yang sigap juga memberikan informasinya. Untuk saat ini ceceran oli sudah tidak ada ya Sobat KI di Jalan Semanggi, jadi bisa untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Di sore hari, apalagi menjelang di jam 5, kondisi trafik juga sangat padat. Banyak sekali pengendara yang sudah melakukan aktivitas pulang kerja. Ini banyak sekali pengendara yang sudah memadati beberapa ruas jalan. Tadi terpantau di Jalan Danau Toba, kemudian juga di sekitaran lingkar kampus seperti Kalimantan dan Mastrip juga agak padat. Apalagi di traffic light Jarwo ya, Biostek itu tadi juga lumayan agak padat. Jadi hati-hati selalu. Boleh bantu kabarkan di saluran WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Nampaknya di sore hari ini ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp KI Radio. Booster di kala cuaca yang kurang bersahabat, banyak minum vitamin C ya dan susu. Ini sangat penting sekali juga untuk tubuh kamu ya Sobat KI. Vitamin C ini benar-benar dibutuhkan, apalagi dengan kondisi cuaca ini yang lumayan agak ekstrim ya Sobat KI. Perubahannya itu kan cepat. Kalau di siang itu kan panas banget, nanti masuk ke malam sampai ke subuh dini hari itu kan dingin. Jadi perubahan cuacanya itu lumayan agak cepat dan ekstrim, sehingga diperlukan daya tahan tubuh yang kuat, salah satunya dengan mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C ini bisa kamu dapatkan di suplemen ya. Kalau kamu terbiasa minum vitamin C, itu bisa dikonsumsi secara rutin, atau bisa banget makan dari buah-buahan sitrus. Buah-buahan sitrus itu apa aja? Nah, buah-buahan sitrus itu bisa lemon, bisa jeruk nipis, bisa jeruk buah itu ya Sobat KI. Dengan buah-buahan yang kaya akan vitamin C, itu bisa kamu konsumsi juga Sobat KI. Itu adalah buah-buahan sitrus yang diperuntukkan bagi tubuh, karena kebutuhan vitamin C setiap hari itu harus terpenuhi ya Sobat KI. Itu juga bisa untuk meningkatkan daya tubuh kamu. Itu sangat penting sekali. Terima kasih ya untuk informasinya Sobat Arif di sore hari ini. Memang sangat penting, sangat diperlukan pengonsumsi vitamin C, apalagi ditambah dengan susu ya. Itu sangat penting sekali. Jadi dijaga daya tahan tubuhnya, apalagi yang emang setiap harinya pekerjaan outdoor, harus wirawiri, itu harus dijaga kesehatannya. Jangan lupa dengan menggunakan masker ya Sobat KI. Penggunaan masker saat ini benar-benar disarankan. Kalau bisa diwajibkan Sobat, penggunaan masker itu sangat penting untuk berkegiatan sehari-hari. Apalagi kasus ISPA ya sobat, seperti peradangan pada saluran pernafasan ini semakin meningkat, apalagi untuk anak-anak kecil. Jadi untuk orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anaknya terkait dengan penggunaan masker, ini sangat wajib. Bagi sekolah-sekolah sebenarnya kemarin sudah diberi imbauan kepada sekolah yang ada di Kabupaten Jember melalui Dispendik bahwa sekolah mewajibkan penggunaan masker walaupun di dalam ruangan, jadi penggunaannya di dalam maupun di luar ruangan, walaupun pada proses kegiatan belajar mengajar tidak diperkenankan untuk dilepas, karena itu juga untuk kepentingan tubuh pada anak-anak ini ya Sobat K, yang dimana imunitasnya juga masih belum terlalu kuat. Jadi stay safe Sobat K, tetap dijaga dengan melakukan pola hidup sehat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Taylor Swift dengan Lover baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan kita bergeser ke saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya dari Sobat Arif kembali memberikan update informasinya. Coba kita simak informasinya berikut ini.
1: Ini simpang 3 Satuan kenapa ya, Mbak? Kok rame nih, Mbak? Terus lampunya juga mati saat ini, lampu trafiknya ini sebagai simpang 3 Satuan, Mbak. Imam Bonjol, Pembasi Rahmat. Nah ini mati, lampunya mati, yang ini nyala, itu nyala. Kok rame caranya? Bonjol ya, Mbak, kok rame nih, Mbak? Terus lampunya juga mati saat ini, lampu trafiknya ini sebagai simpang 3 Satuan, Mbak. Imam Bonjol, Pembasi Rahmat. Nah ini mati, lampunya mati, yang ini nyala, itu nyala. Kok rame caranya?

Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini yang bergabung memberikan informasinya bahwa ada kepadatan ya Sobat K di Simpang Sabtuwani, tepatnya di Imam Bonjol. Nah, ini kondisinya di sore hari ini sangat padat dan terlihat juga di Simpang 3 tersebut traffic light yang berada di sebelah kiri ya Sobat Arif ini. Sobat Arif mengabarkan yang berada di kiri, traffic light di sebelah kiri kalau dari arah kota itu padam, sehingga kondisi di sore hari ini juga lumayan agak crowded nih. Untuk kondisinya, apakah memang ada hal yang membuat kemacetan ataukah memang karena ada peningkatan volume kendaraan di sore hari ini? Karena kalau di wilayah Sabtuan ya, itu kan benar-benar langganan macet, apalagi kalau sore hari di jam 4 sampai jam 5 itu traffic lagi tinggi-tingginya, lagi orang yang pulang kerja atau berangkat beraktivitas, jadi biasanya numpuk di traffic light Sabtuan. Jadi untuk informasinya nanti kita akan share ke pihak Dishub ya, terkait dengan traffic light yang mati agar bisa dibenahi, agar segera dibenahi oleh pihak Dishub. Untuk informasinya, terima kasih Sobat Arif di sore hari ini. Terima kasih untuk memantau ya perkembangan kondisi traffic di beberapa ruas jalan yang emang lagi padat banget dan macet banget. Dari video yang dikirimkan memang lagi meningkat dan merambat kondisi traffic di sore hari ini. Bantu untuk kabarkan juga mungkin di Sobat K yang melintas ke arah Sabtuan, boleh kabarkan bagaimana kondisi traffic di sore hari ini di 0811-378-1029 ya Sobat K. Oh, ini ternyata ada update kembali nih dari Sobat Arif. Ternyata ada antrian BBM di SPBU Sabtuan ya nampaknya. Sehingga itu yang menjadi... Terima kasih ya informasinya Sobat Arif, kondisi traffic di wilayah Sabtuan. Ini dari Sobat Arif, kondisinya lumayan padat dari update yang baru aja di-share. Ternyata memang ada antrian BBM bagi Sobat K yang akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Sabtuan. Ternyata, oh bukan Imam Bonjol ya, tapi Tengku Umar, di wilayah Jalan Tengku Umar. Nah ini kondisinya memang padat sekali. Dan ternyata memang ada antrian kendaraan yang akan melakukan pengisian ulang di SPBU yang ada di Sabtuan. Sehingga lumayan agak padat di sore hari ini. Jadi lumayan ngantri, kendaraannya juga merambat. Jadi masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan kurangi kecepatan ya Sobat K. Selalu jaga jarak aman antar pengendara lainnya. Nanti kita akan bantu share informasi terkait dengan padamnya traffic light yang ada di Simpang 3 Sabtuan ya, yang tadi juga disampaikan oleh Sobat Arif. Semoga dari pihak Dishub segera memperbaiki traffic light tersebut. Hati-hati selalu Sobat Arif yang ada di perjalanan di sore hari ini juga. Bantu untuk update ya Sobat K, kondisi traffic di sore hari ini seperti apa. Mungkin juga ada beberapa kepadatan di beberapa ruas jalan. Boleh langsung share aja ke WhatsApp Geradio di 0811-378-1029.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana di malam hari ini. Tentu saja masih di K Perspektif ya, sampai jam 8 malam. Nanti kita akan terus update informasi-informasi yang sudah terhimpun di K Perspektif. Kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan kasus ISPA dan influenza. Ini masih menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, terutama dari berbagai pihak, dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan. Kemarin juga sempat memberikan imbauan kepada anak-anak yang bersekolah di TK atau PAUD, SD, SMP, SMA untuk menerapkan penggunaan masker dan juga pola hidup sehat. Ini sangat penting sekali. Nah, di Kabupaten Jember ini, kunjungan pasien juga ikut melonjak, Sobat K. Kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan di Jember dalam 1 hingga 2 pekan terakhir ini mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan influenza, di mana keluhan pasien didominasi demam tinggi, batuk berkepanjangan, pilek, nyeri kepala, hingga gangguan pernapasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat, hingga pekan ketiga September 2026, jumlah kasus ISPA telah mencapai lebih dari 800 kasus, di mana peningkatan kasus ini juga sejalan dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dari dokter spesialis paru Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, yaitu Dr. Wahyu Agung Purnomo, pada Jumat 25 September hari ini mengatakan, dalam 1 hingga 2 pekan terakhir, kebutuhan pelayanan rumah sakit ini meningkat. Sejumlah pasien bahkan harus menunggu di instalasi gawat darurat untuk mendapatkan ruang perawatan. Menurutnya, sebagian besar pasien datang dengan keluhan yang hampir sama, mulai dari demam tinggi, batuk berkepanjangan, pilek, hingga nyeri kepala hebat. Pasien yang memiliki riwayat asma, sesak napas, atau penyakit paru obstruktif kronis juga berisiko mengalami kekambuhan. Dari Dr. Wahyu juga menjelaskan, influenza dapat mengalami lonjakan kasus pada periode tertentu. Penularannya terjadi melalui saluran pernapasan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai penyebaran virus, terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, serta pasien dengan penyakit penyerta. Masyarakat yang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, atau nyeri kepala berat diimbau segera memeriksakan diri. Penggunaan masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengonsumsi makanan bergizi, serta berolahraga juga dianjurkan untuk membantu mencegah penularan. Dr. Wahyu juga menambahkan, pada kasus influenza yang sederhana, pasien dapat membaik dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari. Tetapi bagi pasien dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis, pada masa pemulihannya dapat berlangsung lebih lama. Jadi ini memang menjadi perhatian yang cukup serius Sobat K, terkait dengan melonjaknya kasus pasien di Kabupaten Jember terkait dengan ISPA dan influenza ini. Sehingga penerapan hidup sehat memang harus dilakukan. Menggunakan masker saat melakukan aktivitas perjalanan ataupun yang sedang bersekolah, ini terutama untuk anak-anak ya Sobat K, selalu gunakan masker. Ini untuk bisa mengantisipasi virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Selamat malam Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raviana. Di malam hari ini ya, sudah di jam 18 lewat 7 menit. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. 102.9 K Radio. Dua benda purbakala berupa batu yoni yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Jember dilaporkan hilang dari situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono. Batu yoni tersebut diperkirakan berusia ribuan tahun dan merupakan peninggalan era Kerajaan Medang atau masa sebelum Kerajaan Majapahit. Situs Pocangan sendiri berada di wilayah perbatasan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Hilangnya dua benda bersejarah yang menjadi bagian dari jejak peradaban Jember klasik ini ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial sepekan terakhir. Batu yoni merupakan benda peninggalan tradisi Hindu kuno yang umumnya pada bagian tengah berlubang. Dari Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, mengaku bahwa menerima laporan masyarakat terkait hilangnya sepasang batu yoni di situs Pocangan Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono pada Selasa 21 September yang lalu. Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Jember akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata atau Dispora Parbud, Kabupaten Jember untuk menelusuri keberadaan benda purbakala tersebut. Pihaknya juga akan menyampaikan surat kepada instansi yang memiliki kewenangan di bidang cagar budaya. Chandra juga bersama pihak terkait kemudian melakukan peninjauan langsung ke situs Pocangan. Pada Kamis 24 September lalu, dari hasil pengecekan di lapangan dipastikan dua objek purbakala tersebut memang sudah tidak berada di tempatnya. Chandra juga menyayangkan adanya dugaan pencurian terhadap benda bersejarah yang memiliki nilai historis tinggi tersebut. DPRD Jember juga akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada Polsek Sukowono. Chandra juga menambahkan, benda-benda purbakala tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan negara, termasuk melalui pemerintah daerah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Ia juga meminta pihak yang mengambil benda tersebut agar segera mengembalikannya ke lokasi semula. Sementara dari Kapolsek Sukowono, AKP Budi Sastriawan saat dikonfirmasi pada Jumat siang tadi, memang membenarkan adanya laporan terkait dengan hilangnya dua batu yoni tersebut. Laporan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto pada Kamis 24 September kemarin. Setelah menerima laporan, polisi akan segera melakukan penyelidikan, termasuk mencari keterangan dari sejumlah saksi, serta menelusuri pemilik lahan yang berada di sekitar 7 km ke arah utara dari Polsek Sukowono.

0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.
1: K-Radio. Hey,

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Jumlah suspek influenza A di Kabupaten Sampang meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam 3 pekan terakhir, hingga mencapai 743 pasien. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes KB Kabupaten Sampang, Laili Nafila, mengatakan jumlah suspek influenza A terus meningkat setiap pekan. Laili mengatakan, influenza jenis ini banyak menyerang anak kecil dan lansia rentan atau dalam kondisi tidak sehat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan perlindungan lebih kepada 2 kelompok rentan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan 27 bus listrik Trans Semarang dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional mulai hari ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, 27 bus listrik tersebut menjadi bagian dari upaya peremajaan transportasi publik sekaligus mengurangi emisi kendaraan. Wali Kota mengajak masyarakat beralih ke transportasi publik dan kendaraan listrik untuk mendukung transportasi yang lebih bersih dan rendah emisi.
3: Selamat petang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD tahun 2026 segera dicairkan 100% dalam satu tahap dengan target mulai dapat diserap desa pada Oktober 2026. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, tahun ini PMK Bojonegoro mengalokasikan sekitar 170 miliar untuk BKKD. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di desa, sementara untuk pelaksanaan teknisnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K di malam hari ini ya. Tentu saja masih bersama dengan Raviana. Nah, ada yang spesial nih Sobat K di malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang semakin kesini nampaknya semakin berkembang pesat, apalagi di dunia broadcasting ya. Pelaku industri radio juga mengalami tantangan yang serupa Sobat K. Apalagi saat ini AI juga semakin merambah di berbagai lapisan. Memang sangat memudahkan kita untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan, tetapi di sisi lain ini juga menjadi salah satu tantangan yang perlu adanya hal inovasi atau gebrakan yang sangat kuat juga agar tidak terlalu terpengaruh dengan AI atau kecerdasan buatan ini. Apalagi saat ini juga ada teknologi text to speech ya Sobat K atau TTS. Kalau kamu sering mendengarkan tuh, sebenarnya TTS ini dapat mengubah teks menjadi suara yang mirip dengan manusia. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar apalagi pelaku industri radio. Di malam hari ini juga kita akan ngobrolin terkait dengan hal itu Sobat K lebih dalam lagi, karena di malam hari ini sudah hadir juga di studio K Radio ada Ibu Royin Fauziana, Ketua dari KPID atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jatim, dan Bapak Rosnindar Prio Eko Raharjo dari Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur. Selamat malam Bapak, Ibu.
2: Selamat malam, Mbak. Selamat
1: malam, Mbak. Gimana kabarnya? Lancar selalu ya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Karena memang akhir-akhir ini nampaknya kondisi cuaca kan juga lumayan ekstrim ya. Panas banget gitu. Seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat, kayak batuk-batuk, serak gitu. Nah Sobat K, tapi itu tidak mengurungkan niat untuk bisa hadir di K Radio untuk bisa berbagi informasi juga bersama Sobat K terkait dengan AI atau artificial intelligence yang saat ini memang ya benar-benar menjadi sosok baru di dunia teknologi yang serba cepat ini, menjadi sarana yang selalu digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pekerjaan. Sebenarnya kalau di sisi pelaku industri radio, seperti apa saat menghadapi perkembangan dari AI ini? Mungkin dari Ibu atau Bapak, silakan.
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau berbicara hari ini ya, kita sudah tidak bisa lepas yang namanya digitalisasi, begitu kan. Kita harus mengambil sisi positifnya, karena apapun itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi negatifnya adalah mungkin hasil dari AI itu tidak 100% sesuai atau tidak 100% benar begitu ya. Tapi ada sisi positifnya, mungkin ini bisa membantu kerja-kerja teman-teman lembaga penyiaran lebih efektif dan lebih mudah. Yang kedua, saya rasa juga ketika kita tidak memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik, kita juga akan tertinggal ya Mbak. Karena saya yakin sebuah AI tersebut itu diciptakan agar ada manfaatnya. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh lembaga penyiaran khususnya radio yang sudah banyak memanfaatkan AI dalam melakukan produksi konten maupun dalam melakukan semacam memfilter sebuah siaran ya. Tapi tetap itu tidak bisa 100% kita serahkan kepada teknologi tersebut atau kepada AI tersebut, karena bagaimanapun AI itu ya bekerja secara sistem, tidak punya empati atau sebagainya, sehingga ketika menemukan siaran-siaran yang akan disiarkan yang itu tidak sesuai dengan regulasi, AI tidak mungkin tidak 100% bisa mendeteksi, dan disitulah masih perlu peran manusia ya. Kita perlu tetap memonitoring, kita tetap perlu mengawasi hasil dari AI tersebut sebelum sebuah lembaga penyiaran atau radio tersebut menyiarkan sebuah produksi tersebut.
1: Baik. Berarti dengan artinya AI ini bisa sebagai sarana yang mempermudah ya, mungkin untuk proses produksi bisa lebih cepat dan efisien. Tapi untuk pengambilan keputusan tidak bisa ya, harus kembali lagi ke manusianya itu sendiri, karena memang AI juga terbatas ya Sobat K. Nah, terkait dengan kebutuhan AI yang memang saat ini tidak bisa dihindarkan ya Sobat KI, memang sangat mudah sekali penggunaannya, apalagi saat ini juga lebih cepat dan efisien, apalagi dengan kemudahan itu akhirnya lebih meminimalisir atau mengefisienkan pengeluaran. Nah, itu akhirnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Tapi di sisi lain itu juga harus ada kontrol ya di dalamnya. Mungkin dari KPID sendiri terkait dengan penggunaan AI, apakah memang ada kontrol tersendiri? Mungkin untuk wilayah Jawa Timur khususnya bagi

0: penyiar ini sudah digantikan oleh AI. Bahkan beberapa radio di Jawa Timur sudah tidak memiliki penyiar lagi.
1: Okay.
0: Mereka sepanjang siaran itu hanya menggunakan playlist, kemudian diisi oleh penyiar AI, yang secara efisiensi anggaran memang iya, radio tersebut dapat. Tetapi ada satu hal yang terlupakan, ada satu hal yang tertinggal, bahwa AI itu tidak seperti manusia yang memiliki empati, yang memiliki rasa peduli, ada rasa sedih, senang, dan semacamnya. AI ya robot, kalau ngomong A ya A. Kalau ada orang menceritakan kesedihannya, ya dia lempeng-lempeng saja. Berbeda dengan penyiar. Ketika seorang penyiar berinteraksi dengan pendengarnya, di situ ada empati, ada nada bicara yang naik turun, ada nada bicara sedih dan semacam. Ini yang tidak bisa digantikan oleh AI sampai saat ini. Ada beberapa contoh aduan kepada kami, bukan aduan sih, lebih tepatnya curhat kepada kami dari beberapa teman pengelola radio. Mereka mengatakan bahwa sejak radionya ini menggunakan AI atau mengistirahatkan penyiarnya, digantikan oleh AI, pendapatan mereka atau pendengar mereka justru malah semakin turun. Alasannya dari para pendengar ini, malas ah, orang saya ngomong juga gak ditanggepin.
1: Betul.
0: Saya ngomong A jawabannya B, kadang-kadang seperti itu. Karena memang ya itu tadi, AI gak punya perasaan, gak punya feeling apapun terhadap sesuatu hal yang dibicarakan, didiskusikan. Berbeda dengan penyiar, mungkin bisa memberi solusi, bisa minimal turut berempati dan semacamnya seperti itu. Kemudian kalau konten-konten yang menggunakan AI, apakah tetap diawasi oleh KPID? Ya tetap, kami tetap melakukan pengawasan. Lalu kalau tindakan, kami tidak bisa menindak apapun selama itu tidak melanggar regulasi yang sudah ada, baik Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 maupun P3SPS. Selama siaran itu tidak mengandung unsur pelanggaran, ya silakan. Tapi ketika itu mengandung unsur pelanggaran, ya tentu akan kami semprit, kan, seperti itu. Termasuk beberapa kali kami menemukan ada lagu-lagu yang didaur ulang menggunakan AI tanpa seizin penciptanya, sehingga penciptanya melakukan komplain, itu kan lagu saya, kok gak izin kalau diubah, di arrangement ulang dan semacamnya, walaupun AI. Bahkan beberapa hari yang lalu, saya dan teman-teman KPID ini sedang mendengarkan radio, kami sempat bertaruh tanda kutip ya, ayo ini AI apa bukan, ini lagu ini AI atau arrangement beneran. Jadi seperti itu. Itu akan ketahuan ketika kita biasa mendengarkan itu, kita akan tahu, oh ini AI, karena nadanya lempeng begitu aja, gak ada intonasinya, gak ada apa namanya, arrangement yang naik turun, improvisasi itu gak ada. Ini beda dengan manusia yang memainkan musik seperti itu, Mbak Raffi. Jadi sekali lagi, kalau diawasi, tetap kami melakukan pengawasan dan penindakan akan dilakukan kalau itu melanggar regulasi yang sudah ditentukan, seperti itu.
1: Tetap harus ada kontrol ya dari KPID, terutama untuk KPID Jatim yang tentunya terus untuk melihat bagaimana penggunaan AI itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan terkait dengan aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Memang bagi penyiar radio ini menjadi alat yang sangat membantu ya dan efektif untuk mempercepat proses produksi, terutama untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi seperti yang dikatakan barusan, bahkan ada pendengar yang akhirnya malas untuk mendengarkan radio akhirnya, karena ya suaranya yang lempeng, kurang adanya interaksi atau keterikatan emosional dengan penyiar, dan akhirnya justru menurunkan engagement pendengar, atau justru juga pemasukan ini sangat berpengaruh. Sehingga memang di sini bisa disimpulkan AI sebagai sarana untuk membantu saja ya, tetapi tidak bisa
0: menggantikan
1: manusia itu Sobat Ki, karena memang kan punya keunikan sendiri seperti yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak di malam hari ini. Ada ya intonasi yang unik atau mungkin interaksi dengan pendengar. Mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat atau Sobat Ki di malam hari ini. Mungkin apa yang harus dilakukan ke depannya

0: terutama bagi pelaku industri radio?
1: Jadi begini Mbak, kalau saran, saya boleh memberikan saran kepada masyarakat. Yang pertama soal AI, silakan menggunakan AI karena itu memang tuntutan zaman. Kita tidak mungkin menghindari. Kalau kita hindari ya kita akan ketinggalan zaman. Mari kita pakai AI dengan bijak, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah mari kita bersama-sama kembali ke lembaga penyiaran yang resmi, yang terestrial misalnya. Karena apa? Radio dan televisi yang berizin resmi itu sudah hampir pasti tidak menyiarkan yang namanya hoax. Okay. Karena ada beberapa lapis layer untuk memeriksa konten tersebut, hoax atau enggak, berbeda dengan di media luas ya, di media sosial terutama. Itu hoax bisa kapanpun muncul dan bagaimanapun harus menjadi kajian terhadap masyarakat sebelum dipercaya. Sekali lagi, kami mengimbau masyarakat untuk kembali ke penyiaran yang resmi, yakni TV dan radio.
2: Ya, kalau bagi kami, pada akhirnya teknologi itu boleh berubah. AI atau AI boleh semakin canggih, tetapi radio tidak boleh kehilangan jiwanya. Karena kekuatan radio bukan hanya pada suara yang terdengar kan Mbak, karena akan tetapi pada manusia yang mampu menghadirkan kedekatan, pada manusia atau para penyiar yang mampu menghadirkan kepercayaan, dan mungkin isinya lebih bermakna begitu. Maka tantangan kita yang ada di dunia penyiaran khususnya radio ini adalah bukan memilih antara radio atau teknologi begitu ya, melainkan bagaimana menjadikan teknologi ini sebagai alat untuk membuat radionya semakin canggih, semakin kreatif, dan semakin dekat dengan pendengarnya. Dan saya yakin ketika kita sudah bisa melakukan sebuah inovasi tersebut, bisa merangkul teknologi hari ini begitu, kita bisa menciptakan sebuah siaran yang sangat berkualitas, sebuah siaran yang mampu menjaga kepercayaan publik di, ya tentunya di tengah perubahan zaman ini. Dan saya yakin masyarakat membutuhkan hal itu, Mbak.
0: Baik, tentu saja ini menjadi hal yang sangat perlu untuk diketahui untuk Sobat K juga ya, ini ilmu baru Sobat K yang perlu juga diketahui terkait dengan AI yang saat ini memang merambah di berbagai sektor, entah itu untuk pendidikan, pekerjaan, di bidang ekonomi, bahkan di dunia broadcasting pun ya. Tetapi seperti yang disampaikan Sobat K, kita bagaimana caranya untuk bisa merangkul penggunaan AI ini agar lebih biar lebih kreatif dan inovasi ke depannya. Bukan menolak secara mentah-mentah ya, tapi bagaimana cara kita lebih bijak menggunakan AI untuk bisa membuat siaran radio semakin berkembang. Dan tentunya seperti K Radio bisa memberikan sajian-sajian interaktif untuk Sobat K. Selamat malam, terima kasih banyak untuk Ibu Royin Fauziana selaku dari Ketua KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, dan Bapak Rosdindar Priyo Eko Raharjo dari Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur yang sudah berkenan untuk datang ke studio K Radio.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K Backtrack hadir setiap hari hanya di K Radio. Simpulannya, jawab pertanyaan soal AI menggunakan AI.

Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih di K Perspektif bareng dengan Raffiana. Nah Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K, dari Kabupaten Jember, di mana hingga September BPBD Jember menyalurkan 1,7 juta liter air bersih ke 15 desa kekeringan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Jember bersama BPBD Provinsi Jawa Timur yang terus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan, di mana hingga Kamis 24 September kemarin, total sebanyak 1.700.500 liter air bersih telah disalurkan kepada warga di 15 desa dan kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan, penyaluran air bersih kembali dilakukan di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang. Wilayah tersebut menjadi desa ke-15 yang menerima bantuan air bersih akibat kekeringan. Edi juga menjelaskan bantuan air bersih yang telah disalurkan BPBD tersebut telah menjangkau sekitar 2.033 kakak yang terdampak kekeringan. Menurutnya, distribusi air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang bersumber airnya mulai mengering. Kekeringan juga meluas di Dusun Rowo, Desa Merawan, Kecamatan Mayang. Untuk pertama kalinya, BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan 80 kakak pada Kamis 24 September. Kekeringan menyebabkan sejumlah sumur warga mengering, sementara debit sumur bor yang selama ini menjadi sumber air alternatif juga mengalami penurunan. Selain menyalurkan air bersih, petugas BPBD juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menghemat penggunaan air dan memprioritaskan air bersih untuk kebutuhan makan dan minum. BPBD merekomendasikan distribusi air bersih dilakukan setiap 2 hari sekali menyesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak. Edi juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Jember sehingga penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan dapat terus dilakukan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Satu single dari Budi Doremi dengan Tolong baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Ada informasi melalui saluran WhatsApp, nampaknya Sobat Lukas bergabung di malam hari ini memberikan informasinya kemacetan di jalur baratan. Tepatnya mulai dari Pom Baratan sampai dengan bekas J-Clot. Ini belum tahu penyebabnya apa. Mungkin yang ke arah sana ya Sobat K bisa untuk bantu pantau apakah masih terjadi kepadatan dan kemacetan tepatnya di Pom Baratan sampai dengan bekas J-Cloud. Untuk informasinya boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Oh, ini update terbaru dari Sobat Lukas, nampaknya ada jemaah umroh. Ini sepertinya lagi keberangkatan jemaah umroh ya di malam hari ini, sehingga dampaknya ke traffic yang ada di sekitarnya, jadi agak merambat, agak padat di malam hari ini. Tepatnya dari Pom Baratan sampai dengan bekas J-Cloud. Mungkin untuk Sobat K juga bisa untuk mencari alternatif lain ya, agar tidak terlalu numpuk dan tidak terlalu padat juga saat akan melakukan ke perjalanan, mau ke Bondowoso maupun sebaliknya Sobat K. Jadi bisa mencari alternatif lain biar tidak terlalu padat dan menunggu terlalu lama. Karena memang dari informasinya Sobat Lukas nampaknya memang padat, dari foto yang dikirimkan juga masih macet Sobat K. Bantu untuk pantau terus ya bagaimana kondisi traffic yang ada di jalur baratan. Boleh share ke saluran WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Katy Perry, The One That Got Away, baru saja diputarkan dan sekaligus penutup di K-Perspektif malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Tadi ada Sobat Lukas, kemudian juga ada Sobat Arif, Sobat Juke, dan banyak lagi Sobat K yang melaporkan, memberikan informasinya di siang hingga malam hari ini. Tapi karena udah hampir di jam 8 ya, sudah waktunya Raffiana buat pamit, dan besok seperti biasa, K-Free Day kembali menemani kamu di jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi spesial kalau udah di K-Free Day berarti boleh buat request-request lagu. Jadi stay tune terus ya Sobat K di 102,9 K-Radio. Raffiana pamit Sobat, selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
4: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Hey Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Sabrina.

0: talk about.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
15: Aman. Yang penting...
16: Oh,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gay History. Setiap tanggal 26 September, dunia memperingati Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir Internasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang bahaya senjata nuklir dan pentingnya upaya perlucutan senjata. Tanggal 26 September dipilih karena pada tahun 2013, PBB menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas penghapusan senjata nuklir. Peringatan ini bukan hanya tujuan mencegah penggunaan senjata nuklir, tetapi juga mendorong pengurangan persediaan, mencegah penyebaran, serta menghentikan pengembangan senjata nuklir. Hingga saat ini, sejumlah negara masih memiliki senjata nuklir. Karena itu, dunia terus didorong untuk mengutamakan dialog, diplomasi, dan kerjasama demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai. 26 September, Hari Penghapusan Total Senjata Nuklir Internasional. Sebuah pengingat bahwa perdamaian dunia membutuhkan komitmen bersama.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.